0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, Sekolah Rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
6: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
9: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
8: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
9: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
8: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat Kota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
10: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
10: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
11: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
12: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
11: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
13: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
14: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
11: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
15: Pemerhati budaya Merapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Merapu yang mengusung tema Umma Merapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Merapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI, di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
16: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
15: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Merapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Laporan khusus.
18: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
19: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
18: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian

0: pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
1: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
0: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
2: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
3: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
0: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis.

0: medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini tumbler bukan hanya tempat minum biasa, tetapi juga bagian dari gaya hidup, terutama di kalangan anak muda. Harga tumbler yang mahal biasanya dipengaruhi kualitas bahan seperti stainless steel yang tahan karat dan mampu menjaga suhu minuman lebih lama. Selain itu, teknologi pembuatan dan kekurangan merek juga membuat harga tumbler semakin tinggi. Bahkan banyak orang membeli tumbler sebagai simbol gaya hidup dan identitas diri. Namun sebelum membeli, masyarakat disarankan menyesuaikan dengan kebutuhan, bukan sekedar mengikuti tren. Dengan begitu, tumbler yang dibeli benar-benar bermanfaat dalam penggunaan sehari-hari. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, body scrub digunakan untuk mengangkat sel kulit mati agar kulit terasa lebih halus. Tapi penggunaannya tidak boleh terlalu sering karena bisa merusak lapisan pelindung kulit dan menyebabkan iritasi. Dokter kulit menyarankan body scrub cukup digunakan 1-2 kali seminggu saja untuk kulit normal. Untuk kulit sensitif cukup 1 kali dalam 1-2 minggu. Sedangkan untuk kulit berminyak bisa hingga 2 kali seminggu selama tidak menimbulkan iritasi. Cara pakainya juga harus lembut, gunakan pada kulit yang basah, lalu gosok perlahan sekitar 30 hingga 60 detik. Setelah itu jangan lupa gunakan pelembab agar kulit tetap terjaga. Jadi gunakan body scrub secukupnya agar manfaatnya maksimal tanpa merusak kulit. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Masih bersama kami di Bengkulu pagi ini, pendengar, masyarakat Indonesia termasuk pengguna media sosial paling aktif di dunia. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan sekitar 3 jam lebih setiap harinya hanya untuk membuka media sosial dari total penggunaan internet sekitar 7 jam. Banyak orang menggunakan media sosial untuk hiburan, mencari informasi, belanja hingga berkomunikasi. Kemudahan akses internet dan algoritma yang menyesuaikan konten dengan minat pengguna membuat orang betah berlama-lama tanpa sadar waktu. Namun penggunaan yang berlebihan bisa berdampak kurang baik seperti kelelahan mental, sulit fokus, dan kualitas tidur menurun, terutama jika digunakan hingga larut malam. Karena itu penting untuk menggunakan media sosial secara bijak, misalnya dengan membatasi waktu penggunaan, menghindari akses sebelum tidur, dan lebih fokus pada aktivitas yang bermanfaat. Intinya bukan hanya soal lama waktu penggunaannya saja, tapi bagaimana kita menggunakan media sosial dengan lebih sehat dan juga seimbang. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sariawan adalah luka kecil di dalam mulut yang terasa perih saat makan, minum ataupun berbicara. Penyebabnya bisa karena tergigit, kurang vitamin atau stres, atau bisa juga iritasi dari makanan dan kawat gigi. Untuk mencegah dan mengatasinya, pertama jaga kebersihan mulut dengan rutin menyikat gigi dan juga membersihkan sela-sela gigi, dan konsumsi makanan bergizi yang mengandung vitamin seperti B12, zat besi dan asam folat. Saat sariawan muncul, hindari makanan pedas, asam ataupun panas karena bisa memperparah luka. Gunakan obat sariawan ataupun berkumur air garam untuk membantu penyembuhan. Selain itu, kelola stres dan cukup istirahat agar sariawan tidak mudah kambuh. Jika sariawan tidak sembuh lebih dari 2 minggu atau terasa sangat nyeri, sebaiknya bisa periksakan ke dokter. Dengan perawatan yang tepat, sariawan bisa cepat sembuh dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Antara News yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi Bantah Aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama sekali ada kaitannya dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Meutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang ataupun dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Jadi dipastikan bahwa informasi terkait Komdigi akan terapkan aturan balik nama handphone bekas dipastikan adalah berita hoax atau berita bohong. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantikan info cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar KPKNL Bengkulu mencatat hingga pertengahan 2026 baru 2 daerah yang mengajukan lelang aset, yaitu Kabupaten Seluma dan Mukomuko. Dari lelang aset tersebut, pemerintah daerah memperoleh sekitar 126 juta rupiah, sementara KPKNL mendapatkan bea lelang sekitar 34 juta rupiah. Masih sedikitnya pengajuan lelang ini karena prosesnya harus mendapat persetujuan kepala daerah terlebih dahulu. Namun diperkirakan jumlah lelang akan meningkat pada semester kedua tahun ini. Sementara itu total aset negara di Bengkulu sangat besar, mencapai lebih dari 1,1 juta item dengan nilai sekitar 31 triliun rupiah. Pendapatan negara dari pengelolaan aset juga meningkat menjadi 3,58 miliar rupiah. Namun penerimaan dari sektor lelang justru menurun dibandingkan tahun lalu karena aktivitas lelang belum sepenuhnya pulih. Selain lelang, KPKNL juga melakukan penilaian aset pemerintah daerah dan hingga saat ini sudah ratusan aset dinilai dengan total mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Dengar tuntas sudah kebersamaan saya Agnes di Bengkulu pagi ini dengan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan. Nanti di pukul 10 akan ada rekan Rizka menemani ruang dengar Anda sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat siang.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini di hari pertama bulan Agustus 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berger infused water adalah minuman yang dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah, atau rempah ke dalam air. Tipe minuman ini Berger sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Meminum infused water setiap hari bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian. Tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi otak dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Dan Berger, bunga yang digunakan memberikan aroma, rasa alami sehingga air terasa lebih enak. Dan teknik ini dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan kalori rutin, Berger. Nah, sejumlah buah memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian bisa larut ke dalam air. Paduan tadi ini berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan melindungi kesehatan dari sel tubuh. Infused water sendiri ini bisa jadi opsi minuman segar sesudah Anda melakukan aktivitas olahraga atau beraktivitas ringan harian. Kombinasi buah seperti strawberry, lemon, mint, dan mentimun ini menawarkan rasa segar yang menyegarkan. Berger, temukan beragam informasi lainnya seputar gaya hidup, olahraga, ekonomi, dan hukum hanya di Pro1 Bengkulu atau juga di rri.co.id.

0: Siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya tuh Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya, kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenuhi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik, dan juga sejarah dan budaya Indonesia. Bagus banget nih novel, 9.5/10 dari aku.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dengan paparan konten negatif di media sosial dinilai dapat menjadi ancaman bagi kesehatan mental prajurit di tengah tugas. Penggunaan media sosial yang tidak bijak berpotensi memicu stres, kecemasan, sehingga depresi apabila berlangsung secara berlebihan. Nah, akibat kecanduan gawai ini tentunya akan membuat tidak fokus dan hilang konsentrasi, jadi akan berakibat fatal. Bukan hanya buruk untuk diri sendiri, tapi juga berdampak pada satuan. Ini diungkap dokter spesialis psikiatri Departemen Kesehatan Jiwa RSPAD Gatot Subroto, Dr. Karina Yuditia, saat berbincang bersama Pro 3 RRI pada 31 Juli 2026. Karina menjelaskan bahwa teknologi dan media sosial ibarat pedang bermata dua yang menghadirkan manfaat juga sekaligus risiko. Nah, untuk di lingkungan militer, pengguna media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi kondisi biologis, psikologis, dan sosial prajurit. Dari sisi biologis, paparan media sosial ini dapat mempengaruhi sistem kimia otak melalui pelepasan dopamin saat memperoleh respon positif. Ketergantungan terhadap respon tersebut membuat seseorang mudah gelisah ketika tidak memperoleh perhatian. Gangguan lain ya, pendengar, bisa jadi kayak seperti gelisah, kecemasan, seperti orang yang kecanduan. Nah, gangguan ini berdampak pada penurunan kualitas tidur, sehingga tubuh dan pikiran tidak memperoleh waktu pemulihan optimal. Kondisi itu membuat prajurit lebih mudah mengalami kelelahan mental, burnout, penurunan konsentrasi, serta peningkatan risiko stres berkepanjangan. Nah, untuk secara psikologis, pendengar, berita konflik hingga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial ini dapat memperburuk kondisi mental. Otak cenderung menyimpan memori negatif yang membuat seseorang terus merasa cemas apabila tidak memiliki mekanisme coping yang adaptif. Ketergantungan terhadap gawai ini dinilai juga mengganggu kedisiplinan dan kesiapan operasional prajurit karena mempengaruhi fokus ketika menjalankan tugas. Sementara itu, upaya memperkuat ketahanan mental prajurit juga terus dilakukan di berbagai satuan TNI. Salah satunya kegiatan ceramah kesehatan bertemakan manajemen stres guna meningkatkan kemampuan personil mengenali stres dan juga cara mengelolanya. Banyak informasi lainnya beredar di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pergar. Nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita kembali akan perbarui informasi Anda dan warta berita dan

Iya, berikutnya kita tinggalkan citra skolastika dengan pasti bisa. Ini menghantarkan kita pada pukul 10.55 menit waktu Indonesia Barat. Berikutnya pukul 11 nanti kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 ya untuk menyimak kuarta berita. Selamat siang.

0: Pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang, dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian Games. Dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toto 2 Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasi yang cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini, menemani ruang dengar Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selamatnya untuk kedua mempelai yang siang hari ini melangsungkan resepsi pernikahan di auditorium RRI Bengkulu ya, pendengar.

0: kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

siang ini ya menemani ruang dengar Anda. Apa kabar? Semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat baik ya, pendengar. Pendengar, di era digital saat ini telepon genggam ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun penggunaan ponsel di ruang publik khususnya saat menerima telepon dengan suara lantang ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang berada di sekitar ruang publik seperti transportasi umum, ruang tunggu, kantor, hingga tempat makan. Ini merupakan area bersama yang menuntut adanya kesadaran sosial. Berbicara terlalu keras saat menerima telepon tidak hanya mengganggu, tapi juga dapat dianggap kurang menghargai privasi dan juga kenyamanan orang lain. Dalam kajian komunikasi, pendengar, perilaku ini berkaitan dengan etika komunikasi interpersonal di ruang bersama. Nah, menurut Jude Kiburgen dalam teorinya tentang expectancy violence theory, ini menjelaskan bahwa setiap individu memiliki harapan terhadap perilaku orang lain di ruang sosial. Nah, ketika seseorang berbicara terlalu keras di tempat umum, hal itu dapat melanggar ekspektasi sosial dan memicu rasa tidak nyaman. Nah, hal serupa juga disampaikan oleh Edward T. Hall melalui konsep proxemic yang menekankan pentingnya menjaga jarak dan batasan dalam interaksi sosial termasuk dalam penggunaan suara. Suara yang terlalu keras di ruang publik dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ruang pribadi orang lain. Nah, penelitian dalam Journal of Environmental Psychology menunjukkan bahwa kebisingan yang tidak perlu seperti percakapan telepon yang terlalu keras ini dapat menurunkan konsentrasi, meningkatkan stres, dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Karena itu, pendengar, ada beberapa etika sederhana yang bisa diterapkan saat menerima telepon di ruang publik. Pertama, gunakan volume suara yang wajar, tidak berlebihan. Kedua, pembicaranya bersifat penting atau panjang, sebaiknya cari tempat yang lebih sepi. Ketiga, gunakan earphone atau headset agar komunikasi tetap jelas tanpa perlu berbicara keras. Selain itu, pendengar, penting juga untuk mempertimbangkan isi pembicaraan. Hindari bahas hal yang pribadi atau sensitif di tempat umum. Ini dapat menjaga privasi diri sendiri sekaligus menghormati orang lain. Nah, pada akhirnya, pendengar, etika dalam berkomunikasi bukan hanya soal apa yang Anda sampaikan, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Mengontrol volume suara saat menerima telepon di ruang publik, ini bentuk sederhana dari sikap saling menghargai yang dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih nyaman dan juga harmonis. Pendengar, temukan informasi lainnya di rri.co.id. Masih di Bengkulu siang ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Kita punya lagu dari Rosa kali ini. Aku bukan untukmu. Selamat siang, selamat menikmati libur akhir pekan ya.

0: Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, minat bekerja di luar negeri meningkat, Jepang jadi tujuan utama PMI asal Bengkulu. Pendengar, minat masyarakat Bengkulu untuk bekerja di luar negeri terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga 2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mencatat sekitar 4.000 warga telah bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, dengan Jepang menjadi negara tujuan yang paling diminati. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifuddin, mengatakan tingginya jumlah masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Kondisi tersebut mendorong banyak pencari kerja untuk mencari peluang karir yang dinilai lebih menjanjikan di negara lain. Nah, Jepang jadi salah satu negara tujuan favorit pendengar karena menawarkan peluang kerja yang semakin terbuka bagi tenaga kerja asing, selain memberikan penghasilan lebih tinggi dibandingkan banyak pekerja sejenis di Indonesia, para pekerja juga memperoleh fasilitas kerja yang lebih baik. Sejumlah negara tujuan khususnya Jepang kini telah menyesuaikan standar rekrutmen agar lebih mudah diakses oleh calon pekerja dari Indonesia. Meski demikian, setiap calon pekerja migran Indonesia ini tetap diwajibkan memenuhi persyaratan kompetensi, kemampuan bahasa, serta prosedur penempatan yang berlaku. Nah, selain memperoleh pendapatan yang lebih besar, para pekerja migran juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir secara profesional. Pengalaman kerja, peningkatan kompetensi selama bekerja di luar negeri, ini membuka peluang bagi mereka untuk menempati posisi lebih tinggi dengan penghasilan yang lebih besar. Untuk pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri terus mendukung masyarakat yang ingin bekerja secara resmi sebagai pekerja migran Indonesia, salah satu bentuk dukungannya dengan penyediaan skema pembiayaan keberangkatan melalui Bank Bengkulu agar masyarakat dapat berangkat melalui jalur yang aman dan juga ilegal. Nah, sebagai wujud komitmen mendukung penempatan pekerja migran Indonesia, Bank Bengkulu telah menyiapkan dana pembiayaan sebesar 20 miliar rupiah yang dimanfaatkan sebagai modal keberangkatan calon pekerja migran. Pemerintah berharap dukungan ini dapat meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia asal Bengkulu bekerja secara legal, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja selama mereka berada di luar negeri. Temukan pendengar beragam informasi lainnya gitu ya di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah, dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet, tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas, dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini, dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, nanti kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

Pendengar, Indonesia menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026. Laga yang mempertemukan Chelsea FC dan AC Milan ini jadi momentum untuk membuktikan kemampuan Indonesia menggelar event berstandar global. Pendiri Nine Sport Arif Putra Wicaksono mengatakan persiapan pertandingan ini melibatkan koordinasi dengan pemerintah, PSSI hingga instansi keamanan. Kolaborasi tersebut jadi bagian penting untuk memastikan seluruh klub dan pertandingan ini berjalan baik. Keamanan pelayanan menjadi perhatian utama karena Chelsea dan Milan memiliki standar operasional yang tinggi. Indonesia perlu menunjukkan kesiapan dan memberikan pengalaman terbaik bagi klub yang datang. Selain koordinasi penyelenggaraan, Arif menilai fasilitas SUGBK juga menjadi faktor penting karena berkaitan dengan kualitas pertandingan. Bagi klub bola selalu yang dilihat itu sebenarnya lapangan. Tapi alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini ada dukungan dari pemerintah pusat. Presiden sebelumnya, Menteri PSSI, banyak perubahan stadion dan fasilitas rumput yang sudah mulai berstandar FIFA. Nah, Arif menambahkan kualitas fasilitas menjadi modal penting benar bagi agar Indonesia gitu ya kembali dipercaya menggelar pertandingan klub-klub besar dunia. Standar penyelenggaraan harus terus ditingkatkan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai tuan rumah event internasional. Dan untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Sabtu 1 Agustus 2026. Sari berita. Kehadiran 847 mahasiswa KKN di Kabupaten Kaur picu perputaran ekonomi hingga ratusan juta rupiah. PT Bukit Asam PTBA menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu bahwa pembangunan jalur rel kereta api menuju Pelabuhan Pulau Bai merupakan kebutuhan yang mendesak. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medoktoria.

0: PT Bukit Asam, PTBA, menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu bahwa pembangunan jalur kereta api menuju Pelabuhan Pulau Bai merupakan kebutuhan yang mendesak guna mendukung distribusi batubara dari kawasan tambang di Sumatera Selatan. Bengkulu dinilai memiliki potensi besar sebagai jalur logistik dan ekspor yang lebih efisien karena jarak distribusi menuju Pelabuhan Pulau Bai hanya sekitar 200 km, jauh lebih dekat dibandingkan rute ke Lampung yang mencapai sekitar 460 km. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengusulkan pembangunan jalur kereta api kepada Kementerian Perhubungan serta meminta dukungan Kementerian Sekretariat Negara agar diterbitkan arahan Presiden atau instruksi Presiden guna mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Pelabuhan Pulau Bai. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu R.A. Deni mengatakan, jalur rel yang perlu dibangun untuk menghubungkan Lubuk Linggau dengan kota Bengkulu diperkirakan hanya sepanjang 98 km, sehingga dinilai tidak realistis untuk direalisasikan. Tidak adanya hujan membuat vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga sangat mudah terbakar. Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, berperan aktif dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kabid Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Yopi Apriani mengatakan, dampak dari kebakaran ini nyatanya bukan hanya merusak vegetasi dan habitat saja, tapi juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat. Kapolres Kaur kembali ingatkan warga tidak bakar lahan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
1: Kepala Kepolisian Resort Kaur memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kaur untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan dini ini digencarkan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman bahaya kekeringan sepanjang musim kemarau. Seluruh warga dan petani diimbau secara tegas untuk tidak membuka area pertanian maupun perkebunan dengan cara dibakar dengan alasan apapun. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif dibandingkan dengan upaya pemadaman di area rimba yang sulit dijangkau. Pihaknya mengingatkan bahwa pembakaran lahan secara sembarangan dapat merusak ekosistem, memicu gangguan kesehatan pernapasan hingga merugikan ekonomi daerah. Selain pembakaran lahan, hal-hal sepele seperti membuang puntung rokok sembarangan di area semak sering juga diingatkan akan menjadi pemicu utama munculnya titik api.
2: Sudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ini, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SKM Teropslan menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaur agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dengan alasan apapun. Kapolres Kaur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.
1: Guna mempercepat penanganan di lapangan, warga juga diminta segera melapor ke polsek terdekat atau menghubungi layanan hotline 110 jika menemukan kobaran api. Terlibatan aktif dari jajaran masyarakat desa dinilai sangat krusial dalam memotong potensi meluasnya kebakaran di kawasan pedalaman. Melalui sinergi yang kuat antara masyarakat, TNI Polri, dan pemerintah daerah, Kabupaten Kaur diharapkan tetap aman, sehat, serta bebas dari bencana asap. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu mengusulkan penambahan kuota LPG bersubsidi ukuran 3 kg untuk mengantisipasi kelangkaan serta memenuhi kebutuhan masyarakat di 15 kecamatan. PLT Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, menilai kuota yang tersedia saat ini masih belum mencukupi tingginya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga perlu dilakukan penambahan pasokan. Meskipun pasokan harian dinilai stabil, pemerintah daerah memandang jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, HBKN, dan situasi tertentu. Masa remaja merupakan fase penting yang membutuhkan pendampingan dan komunikasi yang baik dari orang tua. Pada masa ini, orang tua diharapkan mampu menjadi tempat yang nyaman bagi remaja untuk bertanya dan berdiskusi mengenai berbagai perubahan yang mereka alami. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu, Susi Handayani, menjelaskan bahwa remaja sering mengalami kebingungan karena pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Menurutnya, kondisi tersebut membuat orang tua perlu memahami karakteristik perkembangan remaja agar dapat memberikan pendampingan yang tepat.
3: Nah, kalau untuk anak remaja ini kan orang tua memang harus belajar juga gitu loh. Dan bisa menjadi tempat untuk anak itu bertanya. Karena pada masa remaja itu kan kadang anak pun bingung dengan kondisi dirinya gitu. Karena anak-anak bukan, orang dewasa bukan gitu kan. Pertumbuhan, perkembangan secara biologi, secara emosional dan lain-lain itu kan berubah drastis kan. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya waktu yang sangat tepat untuk orang tua bangun kedekatan gitu. Pada saat itu kan udah bisa diskusi soal fase tumbuh kembang, kemudian bisa terkait dengan kesehatan reproduksi gitu kan.
0: Susi Handayani menambahkan bahwa masa remaja merupakan waktu yang paling tepat untuk membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Dengan hubungan dan komunikasi yang terbuka, orang tua dapat mengajak remaja untuk berdiskusi mengenai fase tumbuh kembang, termasuk memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi secara benar dan bertanggung jawab. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kehadiran 847 mahasiswa KKN di Kabupaten Kaur picu perputaran ekonomi hingga ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
4: Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Bengkulu, Charles Bannon, mengungkapkan berdasarkan hasil analisis kehadiran 847 mahasiswa KKN selama 40 hari mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga sekitar 1,25 miliar. Namun demikian, ia menegaskan bahwa harapan dari pelaksanaan KKN tidak hanya berhenti pada perputaran ekonomi semata. Pihaknya berharap setelah KKN berakhir akan ada dampak berkelanjutan yang dirasakan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan yang ditinggalkan oleh para mahasiswa. Kedepan, LPPM Universitas Bengkulu juga akan terus melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KKN. Hal ini bertujuan agar program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Meskipun saat ini kontribusi mahasiswa masih didominasi oleh belanja kebutuhan harian yang tetap mampu menggerakkan perekonomian lokal.
5: Sebagai hasil survei kami, ya, hasil dari analisis kami, kita telah mengirimkan mahasiswa sebanyak 847 mahasiswa di 11 kecamatan, 93 desa. Ini selama 40 hari ekonomi yang sirkular, ya, yang beredar di Kabupaten Kayu itu hitungan kami 1,25 M selama 10 hari ini. Ya, tapi harapannya bukan sampai di sini harapan kita. Harapan kita adalah setelah kata ini berjalan adalah sedikit dampak ekonomi, dampak sosial dan lingkungan yang ditinggalkan oleh adik-adik kakak ini.
4: Lebih lanjut, ia menjelaskan perputaran ekonomi tersebut berasal dari berbagai aktivitas mahasiswa selama KKN, mulai dari konsumsi harian hingga program pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mahasiswa tidak hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga kontribusi ekonomi yang cukup signifikan. Charles menegaskan bahwa KKN tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor, termasuk ekonomi sosial dan lingkungan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Siswa baru Sekolah Rakyat Kaur menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari pertama pada Jumat kemarin. Materi MPLS hari pertama ini berkenaan dengan budaya tinggal di asrama. Kepala Sekolah Rakyat Kaur, Selvi Mariati, mengatakan, karena SR ini berbasis asrama, maka kehidupan di asrama harus dipahami oleh peserta didik. Untuk itu, pada masa MPLS ini, materi tersebut disampaikan. Materi pengenalan ini bertujuan agar siswa baru dapat segera beradaptasi dengan ritme kehidupan mandiri. Kedisiplinan menjadi kunci utama yang ditekankan sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di asrama. Leo Fadli Bakti, PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu, menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung kawasan pantai dan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, sampah seperti bungkus makanan dan minuman siap saji masih kerap dibuang sembarangan, sehingga mengurangi keindahan kawasan wisata. Leo juga mengungkapkan bahwa persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung, tapi juga sebagai bagian oknum pedagang yang belum peduli terhadap lingkungan sekitar tempat berjualan Ia menyebutkan masih ditemukan tumpukan sampah termasuk batok kelapa yang tidak segera dibersihkan sehingga menimbulkan aroma tidak sedap serta mengurangi kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan pantai. Beralih ke berita selanjutnya, KPU Kabupaten Kaur siapkan Lomba Cerdas Cermat Agustus 2026 sekaligus diproyeksikan jadi agenda tahunan. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
6: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur tengah bersiap menggelar ajang Lomba Cerdas Cermat yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2026. Kegiatan ini dirancang bukan sekedar sebagai ajang kompetisi biasa, melainkan sebagai sarana edukasi politik dan peningkatan literasi kepemiluan yang masif bagi masyarakat di Kabupaten Kaur. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo menyampaikan bahwa agenda Lomba Cerdas Cermat ini memiliki nilai strategis sehingga berpotensi besar untuk dijadikan sebagai agenda tahunan. Menurutnya, keberlanjutan program edukasi semacam ini sangat krusial untuk menjaga pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemilu, hak-hak politik, serta pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi secara konsisten. Mengingat pelaksanaan kegiatan yang sudah semakin dekat, Tony juga secara khusus meminta seluruh stakeholder terkait untuk ikut berperan aktif. Dukungan dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, unsur jajaran Forkopimda, hingga elemen masyarakat dan media massa dinilai sangat menentukan kelancaran serta kesuksesan acara tersebut.
7: Kami berharap ada partisipasi yang baik dari sekolah-sekolah, ya, kemudian dari stakeholder yang ada untuk bisa ikut berperan aktif, menyukseskan kegiatan ini sehingga nanti kami berharap ini bisa dilakukan agenda tahunan begitu, tidak hanya selesai di tahun ini.
6: Tony menambahkan, melalui sinergi lintas sektor ini, KPU Kabupaten Kaur berharap Lomba Cerdas Cermat tidak hanya berjalan meriah dan sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan pemilih yang makin cerdas, kritis, dan bertanggung jawab demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk bersikap proaktif dan mengecek keanggotaan partai politik. Ketua KPU Kabupaten Kaur Tony Kuswoyo menegaskan bahwa warga yang merasa namanya dicatut atau terdaftar secara tidak sengaja oleh parpol tanpa izin resmi memiliki hak penuh untuk mengajukan keberatan. Selain itu, warga juga diberikan kemudahan untuk mengecek status NIK secara mandiri melalui portal resmi KPU di laman infopemilu.kpu.go.id. Dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Kaur Gusril Pausi mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai elemen masyarakat agar memasang bendera merah putih di lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan bentuk cinta kepada tanah air. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811-73-07079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktoria. Selamat siang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, belakangan ini istilah sound horek semakin populer di berbagai daerah, terutama di kalangan anak muda. Sound horek merujuk pada penggunaan sistem audio berdaya besar dengan suara sangat keras. Biasanya dalam acara hiburan seperti hajatan, konvoi, hingga festival jalanan. Pendengar, bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai bentuk ekspresi dan hiburan, namun di sisi lain fenomena ini juga munculkan persoalan etika dan kesehatan. Dari sudut pandang komunikasi, penggunaan sound horek di ruang publik seringkali mengabaikan kenyamanan orang lain. Ahli komunikasi dalam buku Communication Ethic, Literacy, Dialogue and Difference karya Rona C. Arnett menekankan, komunikasi di ruang publik harus mempertimbangkan prinsip tanggung jawab sosial. Artinya setiap individu perlu menyadari bahwa tindakan yang dilakukan termasuk penggunaan suara memiliki dampak terhadap orang di sekitarnya. Selain itu, pendengar, kebisingan berlebihan juga dapat mengganggu kualitas interaksi sosial. Orang jadi sulit berkomunikasi, konsentrasi terganggu, bahkan bisa memicu konflik antar warga. Dalam konteks ini, sound horek bukan hanya soal hiburan, tapi juga berkaitan dengan etika hidup bersama. Pendengar, dari sisi kesehatan, suara dengan intensitas tinggi berpotensi menimbulkan dampak serius. Menurut WHO, di Guidelines for Community Noise, paparan suara di atas 85 desibel dalam waktu lama, ini dapat merusak pendengaran secara permanen. Bahkan dokter spesialis THT menjelaskan, kebisingan ekstrim ini tidak hanya berdampak pada telinga, tapi juga dapat memicu stres, gangguan tidur, hingga peningkatan tekanan darah. Dokter juga mengingatkan, efek kebisingan seringkali tidak langsung terasa, tapi bisa muncul secara bertahap. Misalnya, telinga Anda berdenging, sulit mendengar percakapan, hingga gangguan konsentrasi. Kondisi ini tentu berbahaya ya jika terus-menerus tanpa disadari. Meski demikian, bukan berarti sound horek ini harus sepenuhnya dilarang. Kuncinya pengaturan bijak seperti membatasi volume suara, durasi penggunaan, dan juga memperhatikan waktu dan lokasi. Dengan begitu, pendengar, hiburan tetap bisa dinikmati tanpa mengganggu orang lain. Nah, pada akhirnya fenomena sound horek ini jadi pengingat kebiasaan berekspresi itu baiknya diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Menikmati hiburan penting, tapi menjaga kenyamanan bersama itu jauh lebih penting ya pendengar. Temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id.

0: mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
0: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu, ini kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, untuk cek fakta siang hari ini beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan bendera merah putih dikibarkan setengah tiang di sepanjang jalan di rumah warga menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, hasilnya ditemukan bahwa deretan bendera merah putih yang dikibarkan setengah tiang itu terjadi di Jalan Sukarame Sikaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Sukamena. Mengutip dari bandungkompas.com, Ketua Panitia HUT RI setempat Tajid Mutakin meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Dia mengatakan video itu direkam ketika pemasangan bendera dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI belum selesai. Warga masih menunggu lampu penerangan jalan yang hiasannya akan dipasang di tiang bambu. Sementara itu, Kepala Polsek Sukarame, Polres Tasikmalaya, Ibtu Indra Firmansah, yang telah mengecek langsung ke lokasi di video menyebut bahwa pengibaran bendera setengah tiang itu tidak dilakukan secara sengaja. Bendera itu masih dalam proses pengerjaan pada saat direkam lalu diviralkan, pendengar. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat mewarnai rambut jadi bagian ya dari perawatan diri yang masih ingin dilakukan banyak perempuan termasuk saat sedang hamil. Jadi tidak sedikit calon ibu yang khawatir apakah bahan kimia pada pewarna rambut ini dapat membahayakan janin yang sedang berkembang. Secara umum, para ahli menyatakan mewarnai rambut saat hamil diperbolehkan dengan beberapa catatan. American College of Obstetrician and Gynecologists menjelaskan bahwa hanya sedikit bahan kimia dari pewarna rambut yang terserap melalui kulit kepala, sehingga risiko janin terhadap janin gitu ya sangat rendah apabila produk digunakan sesuai petunjuk. Meski demikian, banyak dokter kandungan menyarankan ibu hamil menunda pewarnaan rambut hingga memasuki trimester kedua. Pada trimester pertama, organ-organ penting janin ini sedang dalam tahap pembentukan, sehingga sebagian tenaga medis memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Meskipun hingga kini belum ada bukti kuat yang menunjukkan pewarna rambut menyebabkan cacat lahir. Temuan tersebut diperkuat oleh tinjauan ilmiah yang diterbitkan dalam Canadian Family Physician dan diperbarui melalui berbagai kajian hingga 2024. Penelitian tersebut menyimpulkan penggunaan warna rambut secara pribadi selama kehamilan tidak menunjukkan peningkatan risiko kelainan bawaan, keguguran, maupun gangguan pertumbuhan janin apabila digunakan secara normal dan juga tidak berlebihan. Selain waktu penggunaannya, cara mengaplikasikan pewarna rambut juga perlu diperhatikan. Pengajar ibu hamil disarankan menggunakan produk di ruangan dengan ventilasi yang baik, menggunakan sarung tangan, tidak membiarkan pewarna menempel lebih lama dari waktu yang dianjurkan, serta bilas rambut hingga benar-benar bersih setelah proses pewarnaan selesai. Bagi ibu hamil yang masih merasa khawatir, teknik pewarnaan seperti highlight atau balayage gitu ya bisa jadi pilihan karena pewarna tidak langsung mengenai kulit kepala. Alternatif lainnya adalah penggunaan pewarna rambut dengan berbahan nabati seperti henna alami murni, meskipun tetap perlu memastikan produknya tidak mengandung tambahan bahan kimia yang berpotensi mengiritasi kulit ya pendengar. Itu tadi informasinya, bisa Anda baca kembali ya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, belakangan ini tumbler tidak sekedar menjadi wadah minum, tapi juga berkembang menjadi bagian dari gaya hidup. Pendengar, tidak sedikit produk tumbler yang dijual dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah dan tetap diminati oleh konsumen, terutama kalangan muda. Salah satu faktor yang membuat harga tumbler jadi mahal adalah kualitas material yang digunakan. Banyak merek premium memakai baja tahan karat atau stainless steel tipe 18/8 atau 304 yang tahan karat, bebas BPA, serta dilengkapi teknologi vakum berlapis ganda sehingga mampu menjaga suhu minuman panas maupun dingin itu selama berjam-jam. Selain material, proses produksi dan teknologi juga mempengaruhi harga jual. Beberapa produsen menggunakan teknik pengelasan tanpa sambungan atau seamless, lapisan anti karat khusus hingga pengujian ketat terhadap daya tahan produk agar dapat digunakan dalam jangka waktu bertahun-tahun. Nah, untuk harga tumbler juga dipengaruhi oleh kekuatan merek atau brand value yang dibangun selama bertahun-tahun. Produk dari merek terkenal biasanya menawarkan desain yang eksklusif, edisi terbatas, hingga kolaborasi dengan tokoh atau perusahaan tertentu yang membuat akhirnya nilai jualnya meningkat meskipun fungsi utamanya tetap sama. Fenomena ini juga berkaitan dengan perilaku konsumen modern yang menjadikan suatu barang sebagai simbol identitas. Pendengar, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Consumer Research oleh Jayan McCracken ini menjelaskan bahwa konsumen sering menggunakan barang bermerek sebagai media untuk mengekspresikan identitas diri, status sosialnya, hingga gaya hidup yang ingin ditampilkan kepada lingkungan sekitarnya. Di sisi lain, media sosial juga turut memperkuat tren tersebut. Laporan Pinterest Predict pada tahun 2025 menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk sehari-hari yang menggabungkan fungsi dengan estetika. Sementara berbagai studi pemasaran digital juga menemukan konten dari influencer itu mampu meningkatkan persepsi nilai suatu produk sehingga konsumennya lebih bersedia bayar harga yang lebih tinggi. Ya, tapi meski demikian ya, pendengar, harga mahal itu tidak selalu berarti tumbler tersebut paling sesuai untuk semua orang. Sebelum membeli, sarankan untuk mempertimbangkan kebutuhannya, kapasitas, kemampuan menjaga suhu, kualitas material, garansi. Nah, ini penting juga, frekuensi penggunaan sehingga pembelian benar-benar memberikan manfaat, bukan sekedar ikut-ikutan tren yang sedang populer. Nah, kalau Anda koleksi tumblernya yang harganya menengah atau yang mahal, itu mendengar.

Pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk Bengkulu siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar, untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Kali ini bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini hingga nanti tuntas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kabar baik selalu menyertai Anda dan tentunya kita semua di hari ini ya. Dan semoga saja keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda dan tentunya kita semua. Masih dengarkan lagu-lagu pilihan menemani perjalanan Anda di sore ini. Bagi Anda khususnya yang tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, dan tetap matuhi rambu-rambu lalu lintas. Ada Gigi, Meja Ini.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan kami update juga informasi Anda pendengar terkait dengan harga bahan bakar khusus TMT 1 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Pertamax ya, dari sebelumnya Rp16.650 menjadi Rp16.300, turun Rp350. Kemudian Pertamax Turbo dari Rp19.750 menjadi Rp18.700, turun Rp1.050. Kemudian Dex Lite tetap di Rp20.150 dan juga Dex dengan tetap di harga Rp21.650. Nah, dengan itulah update harga BBK TNT 1 Agustus 2026 untuk Provinsi Bengkulu. Dan informasi tadi juga bisa Anda update nanti di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
1: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
2: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti. Dan yakinlah, Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Peringat sekarang menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Maskapai Garuda Indonesia resmi mengubah aturan bagasi tercatat mulai 1 September 2026, di mana perubahan ini berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal tersebut dan perlu diperhatikan agar penumpang tidak salah paham. Nah, sebelumnya pendengar, Garuda Indonesia menggunakan sistem weight concept yang menghitung total berat bagasi. Nah, kini sistem tersebut beralih menjadi piece concept, yaitu perhitungan berdasarkan jumlah koper yang dibawa. Melansir dari akun garudaindonesia.com, dengan sistem baru ini, setiap koper memiliki batas berat maksimal tersendiri. Artinya, penumpang tidak bisa menggabungkan total berat ke dalam satu koper meskipun masih dalam batas total yang sama. Nah, untuk kelas ekonomi rute domestik, penumpang mendapatkan jatah satu koper dengan berat maksimal 23 kg, naik dari sebelumnya 20 kg. Sementara untuk rute internasional, penumpang memperoleh dua koper masing-masing dengan berat maksimal 23 kg. Dan sebagai contoh nih pendengar, jika tiket mencantumkan 2 x 23 kg, maka yang dimaksud adalah dua koper terpisah. Nah, penumpang tidak diperbolehkan membawa satu koper dengan berat 46 kg dalam satu kemasan. Lalu bagaimana jika ingin membawa lebih dari jumlah koper yang ditentukan? Nah, penumpang ini bisa membeli tambahan bagasi berbayar sesuai kebutuhan sebelum atau saat check-in. Selain itu, anggota program loyalitas Garuda Miles juga berkesempatan mendapatkan tambahan jatah bagasi. Dan fasilitas ini tergantung pada tingkat keanggotaan yang dimiliki oleh penumpang. Nah, tentunya pendengar, bagi Anda yang mungkin nanti akan menggunakan Lens Garuda, ini merupakan hal penting yang harus Anda perhatikan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah melihat daging ayam yang sudah dimasak tapi bagian dekat tulangnya masih tampak merah atau gelap? Nah, banyak yang langsung mengira ayam tersebut belum matang dan berbahaya untuk dikonsumsi. Padahal kondisi ini tidak selalu menandakan bahwa ayam masih mentah. Nah, warna kemerahan itu bisa terjadi karena pigmen dari sumsum tulang itu merembes ke jaringan daging saat proses memasak. Hal ini umumnya terjadi pada ayam broiler muda sekitar usia 6 hingga 8 minggu. Kemudian tulangnya juga masih tipis dan berpori sehingga pigmen lebih mudah keluar dan menyebar ke daging saat dipanaskan. Selain itu, pendengar, ayam yang sebelumnya dibekukan juga bisa mengalami perubahan warna serupa dan proses pembekuan juga bisa merusak struktur tulang dan memperbesar peluang pigmen merembes keluar. Nah, yang penting pastikan suhu internal ayam mencapai minimal 74 derajat Celcius, dan jika sudah ayam aman dikonsumsi. Tapi jika ada perubahan warna, ini hanya soal tampilan dan bukan tanda bahaya. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id. Jadi jangan takut-takut ya, karena itu merupakan rembesan dari sumsum tulang. Ada Rosa dengan Miliaran Abad.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, musim kemarau berkepanjangan mulai mengancam petani semangka di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Kekurangan air membuat pertumbuhan tanaman semangka tidak maksimal. Dan salah seorang petani semangka, Joko, mengatakan bahwa tanaman semangka tanpa biji miliknya seluas 1 hektar tumbuh jauh di bawah normal saat musim kemarau. Dan saat ini panjang sulur tanaman semangka baru mencapai sekitar 1 meter. Pada kondisi normal, sulur semangka seharusnya sudah tumbuh sekitar 3 meter dan para petani mengaku harus bekerja lebih keras untuk menjaga kondisi tanaman dengan melakukan penyiraman secara rutin menggunakan pompa air maupun sumber air bersih yang tersedia. Dan selain kekurangan air, tanaman semangka milik Joko juga nyatanya diserang oleh berbagai hama, mulai dari kutu kebul, trips, dan juga ulat kupu-kupu. Serangan hama sulit dikendalikan karena penyemprotan insektisida tidak dapat dilakukan secara maksimal akibat terbatasnya pasokan air. Dan apabila kemarau terus berlanjut dan kualitas buah dipastikan tidak maksimal sehingga nilai jual semangka ikut menurun dan diprediksi hasil panen semangka nantinya bisa merosot hingga 50%. Pendengar, sebelumnya ketika buah normal hasil panen buah semangka bisa mencapai 25 ton per hektar, namun dengan kondisi seperti saat ini petani memprediksi hasil panen hanya berkisar 10 ton saja. Jika hasil panen hanya 10 ton, pendapatan petani dipastikan menurun tajam setelah dikurangi seluruh biaya produksi dan tenaga. Dan petani khawatir panen kali ini tidak mampu menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Yang ini ah.
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah enggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu enggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
4: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, syarat pengambilan BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara kini mengalami perubahan, di mana penyesuaian ini membuat puluhan nelayan masih harus menunggu proses administrasi untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM. Tercatat sebanyak 79 nelayan saat ini masih dalam proses penerbitan rekomendasi, dan perubahan aturan ini mulai diberlakukan pada semester kedua tahun 2026. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Utara, Sugimin, yang memastikan kebijakan tersebut tidak akan menghambat aktivitas nelayan, dan pemerintah daerah juga terus melakukan penyesuaian agar akses BBM subsidi tetap berjalan sesuai ketentuan. Salah satu syarat yang kini menjadi perhatian adalah kepemilikan dokumen pas kecil untuk kapal nelayan di bawah 5 groston. Dan dokumen ini diterbitkan oleh Kantor Kesabandaraan dan Otoritas Pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, dengan adanya penyesuaian ini, proses penerbitan rekomendasi memang membutuhkan waktu lebih panjang, namun pemerintah memastikan kebutuhan BBM nelayan tetap menjadi prioritas agar aktivitas melaut tidak terganggu. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI, dan kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Dan dia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Komdigi bakal terapkan aturan balik nama handphone bekas adalah hoax. Demikian Cek Fakta dan nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
5: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
6: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
5: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
4: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
6: Buang, bertanggung jawab.
7: Satu 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kementerian Kesehatan RI juga menyebut lebih dari 60% penduduk Indonesia masih rentan terinfeksi hepatitis B. Meski demikian, program imunisasi nasional sejak 1997 terbukti berhasil menekan penularan pada anak-anak secara signifikan. Ketua Komite Ahli Hepatitis Kemenkes David H. Mulyono mengatakan, saat ini Indonesia mengalami perubahan epidemiologi di mana kasus pada generasi yang telah diimunisasi menurun drastis, namun beban penyakit masih tinggi pada kelompok usia dewasa yang belum terlindungi sejak kecil. Dan data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan prevalensi hepatitis B aktif pada anak usia 1 hingga 4 tahun dan hanya 0,1%, jauh di bawah target WHO. Namun secara keseluruhan, masih ada jutaan masyarakat yang belum memiliki kekebalan terhadap virus ini. Karena itu pendengar, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya strategi lanjutan mulai dari screening, diagnosis dini, hingga vaksinasi lanjutan bagi kelompok yang belum terlindungi. Dan upaya ini juga mencakup pencegahan komplikasi serius seperti sirosis dan juga kanker hati. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Nadine, kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
1: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa gak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
2: Betul juga sis, kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gaya hidup sehat kini semakin populer di tengah masyarakat, tidak hanya dari influencer di media sosial, tren ini juga terlihat langsung di lingkungan sekitar kita. Lalu apa sebenarnya pola hidup sehat? Ya, gaya hidup sehat adalah upaya menjaga kebugaran tubuh melalui kebiasaan baik seperti rutin berolahraga, bahkan cukup 15 menit setiap hari. Berbagai aktivitas pun kini digemari, mulai dari jogging santai, yoga, pilates, hingga olahraga pedal. Selain mudah dilakukan, aktivitas ini juga terbukti efektif menjaga kebugaran tubuh. Tidak hanya olahraga, pendengar, pola makan sehat atau clean eating juga semakin diminati, dan menariknya, makanan sehat kini hadir dengan rasa yang tetap lezat, sehingga tidak perlu merasa bersalah saat menikmatinya. Lebih dari itu, pendengar, gaya hidup sehat juga membuka peluang bertemu dengan lingkungan pertemanan yang positif dan saling memotivasi. Jadi, tidak ada salahnya mengikuti tren selama membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Kisah wanita yang masuk neraka karena kucing. Alkisah, ada seorang wanita dari golongan Himyariyah Israiliyah yang memiliki seekor kucing. Kucing itu dia masukkan ke dalam kandang dan menguncinya. Namun, kucing tersebut tidak diberi makan oleh wanita tersebut. Juga tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita tersebut sangat buruk. Ia dengan sengaja mengurung kucing tersebut dan tidak memberikannya makanan. Ia sengaja menyakiti kucing tersebut dengan mengurungnya sepanjang siang dan malam. Kucing itu mengeong, memelas, meminta bantuan karena kelaparan dan kehausan. Namun wanita tersebut tidak bergeming untuk melepaskan kucing tersebut. Hatinya begitu keras, tak menghiraukan rangan kucing yang kehausan dan kelaparan itu. Hingga akhirnya kucing tersebut mati mengenaskan di dalam kandang. Padahal, jika memang benar si wanita ini ingin supaya kucing tersebut tetap di rumahnya, ia dapat memberi makan dan minum yang membuat kucing tersebut tetap hidup. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya kucing. Dengan berbuat baik kepada hewan, kita dapat meraih pahala. Jika kita tidak ingin atau enggan memberi makan hewan tersebut, lebih baik kita melepaskannya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Hal ini supaya hewan tersebut mendapat makanan yang dapat membuatnya tetap hidup. Terlebih lagi, Allah telah menjamin.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami update informasi Anda kembali di kesempatan malam ini dari rri.co.id, di mana Ikatan Dokter Indonesia mencatat mayoritas penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis hingga mengalami komplikasi serius. Disampaikan oleh Humas ID Dr. Maki Zamzami kepada Pro 3 RRI, yang mengatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat memeriksa kesehatan secara rutin menjadi penyebab utama peningkatan kasus diabetes setiap tahunnya. Dan pendengar, selain itu riwayat keluarga meningkat risiko diabetes, kemudian diperparah pola makan tinggi gula serta minim aktivitas fisik. Anak dengan kedua orang tua penyandang diabetes memiliki risiko jauh lebih besar, terutama bila menjalani gaya hidup tidak sehat. Untuk itu ia mengingatkan gejala awal diabetes meliputi sering haus, mudah lapar, serta kerap buang air kecil berlebihan setiap hari. Bahkan pemeriksaan gula darah berkala jauh lebih akurat dibanding pemeriksaan urin untuk mendeteksi diabetes sejak dini secara tepat. Dan mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis, membatasi konsumsi gula, serta berolahraga rutin setiap hari. Dengan deteksi dini mampu mencegah komplikasi berat pada jantung, ginjal, mata maupun organ penting lainnya sehingga kualitas hidup terjaga. Pendengar, sebelumnya Kementerian Kesehatan juga melakukan integrasi layanan screening retina bagi penyandang diabetes di puskesmas sebagai upaya mencegah kebutaan akibat retinopati diabetik, dan langkah tersebut dilakukan untuk memperluas deteksi dini komplikasi diabetes yang selama ini masih banyak tidak terdiagnosis. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Nah, jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Bukaruang. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
7: Tahu, jadi tahu harusnya di sini. Tahu itu termasuk lauk pauk.
8: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
9: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
8: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Marko Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
10: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
8: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Marko Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
11: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
8: Selain di SD Negeri Marko Agung Seyegan Sleman, SPBG Marko Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
12: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
13: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing, kan? Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami beli, oh, besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
12: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
14: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
12: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara, sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
15: 22 kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
16: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
17: Gimana, Bu? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
16: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
15: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
16: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
18: Tadi habis makan bareng sop ayam.
19: Gimana kesannya?
18: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
16: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan terima kasih telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Carata. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Demikian sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Nyarap dari Tulali Pratika RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Setelah tadi kita simak warta berita dari Pro 3 RRI, selanjutnya akan kami hadirkan mimbar Kristen Protestan malam ini bersama Pendeta Minggus Dila.
0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, Tuhan masih berkenan untuk kita boleh bersua dalam acara kita. Tentu saja doa dan harapan kami kiranya setiap pemirsa, setiap pendengar terus dalam kekuatan Tuhan. Apapun pergumulan, apapun tantangan dalam hidup, yang kita percaya pasti Tuhan akan menolong kita.

Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Minggu Sdila. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar pemirsa yang setia, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, untuk segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Hari demi hari kami merasakan pertolonganmu, perlindunganmu, dan kekuatan yang daripadamu. Itu yang kami butuhkan untuk menjalani hidup ini. Dan kami bersyukur malam ini ada kesempatan bagi kami lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman ini memberi kekuatan khusus kepada kami, penghiburan sejati, dan juga mengingatkan kami bahwa di dalam segala hal ada Tuhan, ada Engkau yang selalu menyertai dan memberikan kepada kami kekuatan. Berkati pendengar, berkati pemirsa setia di berbagai tempat, supaya Tuhan saja yang dipermuliakan melalui siaran ini. Kami akan membaca dan belajar firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pelajaran kita terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pendengar pemirsa yang berbahagia, bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus tatkala dia dalam penjara di kota Roma, tetapi dia menulis surat ini dalam hati yang meluap dengan sukacita dan rasa syukur. Lalu dia menghibur umat Tuhan yang ada di kota Filipi. Dunia mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan itu berasal dari harta benda, uang, posisi, atau ketika kita aman-aman saja dan kita sehat, dan kita merasa bahwa kita memperoleh kekuatan di situ. Namun dalam bagian firman yang Tuhan yang baru kita baca ini, bagi seorang Rasul Paulus, dia menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan yang sejati itu adalah datang daripada Tuhan, datang dari Kristus. Ini yang perlu menjadi dasar dan tolok ukur kita dalam hidup kita. Dalam bagian firman Tuhan ini bukan tentang aku bisa melakukan apa saja, tetapi aku sanggup menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa Paulus ingin mengajarkan kepada kita, ingin meneguhkan iman kita bahwa Kristus adalah sumber kekuatan sejati. Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan hidup dan sukacita sejati datang dari persekutuan dengan Tuhan bukan dari kondisi yang kita alami dalam hidup ini. Itulah sebabnya tujuan penting dari bagian firman Tuhan ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah sebagai umatnya bahwa mereka harus tetap setia dan bersyukur dalam segala hal. Kendatipun kondisi yang mereka sedang hadapi adalah hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit, hal yang tidak mungkin membuat mereka tetap bersuka cita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, dari bagian firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa kekuatan sejati itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus sadar bahwa dia mengalami keterbatasan dalam banyak hal. Dia mempunyai kelemahan dalam banyak hal. Banyak kondisi yang membuat dia harusnya tawar hati. Penderitaan yang dialaminya, tekanan yang dialaminya, haruslah itu menjadi dasar yang kuat untuk mempengaruhi Paulus supaya dia tawar hati. Namun, kita belajar di bagian firman Tuhan ini bahwa seorang Paulus dia begitu percaya diri oleh karena dia mengenal siapa Tuhannya. Sebab itu, pelajaran yang khusus yang perlu kita perhatikan adalah saat kita lemah, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi datanglah kepada Kristus, datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Ini poin yang pertama yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, bahwa kekuatan sejati hanya datang dari Kristus. Itulah sebabnya penting kita menjaga keintiman dengan Tuhan, meyakini janji Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita mempunyai jaminan kemenangan dan senantiasa bersyukur, bersukacita dalam segala hal. Yang kedua, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan itu mampu membuat kita bertahan dalam segala situasi. Itulah makanya dia katakan dalam bagian firman Tuhan ini bahwa segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara di sini menunjukkan keadaan hidup yang selalu kita hadapi hari demi hari. Di dalam kekurangan kita, di dalam kesakitan, dalam kesepian, tekanan, maupun dalam kondisi kelimpahan pun, kita harus meyakini bahwa hal-hal itu kita alami, kita terima justru di dalam Tuhan. Sebab itu Paulus menekankan juga kepada kita bahwa kita harus tetap setia. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu menyertai dan menopang kita dalam segala hal, dalam segala hal. Itulah sebabnya bahwa tidak ada alasan untuk kita gampang kecewa, putus asa, lalu meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan mengapa, oleh karena Tuhan hadir di dalam segala perkara hidup kita. Tuhan hadir dan ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Kekuatan Kristus itu tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Dia memberi daya tahan untuk kita bisa terlalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itu, dari bagian yang kedua ini yang kita pelajari adalah iman sejati itu bukan diukur dari keadaan yang baik. Tetapi iman yang sejati itu mendatangkan keteguhan hati di tengah kesulitan. Keteguhan hati di tengah kesulitan, itulah iman yang sejati. Kadang terlalu gampang kita terpengaruh dengan keadaan, terlalu gampang kita kecewa, terlalu gampang kita putus asa, terlalu gampang kita tawar hati. Padahal kita punya Tuhan yang mampu menolong kita, memberikan kekuatan itu. Tetapi seringkali kita terpengaruh dengan kondisi tersebut. Itulah sebabnya dari bagian yang kedua ini, bahwa iman itu diukur bukan karena keadaan, tapi iman yang sejati itu diukur ketika kita mempunyai keteguhan hati di tengah kesulitan. Nah, keteguhan hati itu akan melahirkan sukacita. Keteguhan hati itu akan mendatangkan damai sejahtera. Nah, yang ketiga, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita, kekuatan dari Kristus menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Hal yang penting yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita adalah dalam melewati banyak hal kita tetap bersuka cita dan kita tidak kekurangan damai sejahtera. Dalam Filipi 4 ayat 4-7 dia katakan tadi, Paulus berbicara kepada kita bahwa Paulus bisa bersuka cita bukan karena bebas dari penjara, tekanan, tapi karena Kristus senantiasa ada hadir dalam hidupnya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan bersama-sama dengan kita, maka itu akan membuat kita tetap bersuka cita, akan membuat kita terus memiliki damai sejahtera. Mengapa? Oleh kuasa Allah yang maha tinggi itu yang akan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, ketenangan, rasa syukur yang besar kepada Tuhan. Kekuatan rohani yang kita miliki oleh karena kita mengenal Tuhan yang baik itu membuat kita memandang setiap keadaan, setiap penderitaan sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ini tidak mudah. Karena kalau kita mengatakan bahwa orang itu akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, justru bukan dalam kondisi yang mengalami penderitaan, kekurangan, kecemasan. Tetapi bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ternyata kekuatan rohani itu membuat kita mampu untuk selalu memuliakan Tuhan dalam segala kesempatan kita. Jangan biarkan kesulitan mencuri sukacitamu. Jangan membiarkan kecemasan apapun mencuri sukacitamu. Mengapa? Oleh karena Kristus di dalam kita lebih besar dari segala masalah yang ada sekeliling kita. Itu yang Paulus ingin dialami oleh jemaat yang ada di Filipi dan kita semua. Nah, pendengar, pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan keadaan kita sampai hari ini? Hidup memang tidak selalu mudah, tapi kita bersyukur oleh karena Kristus selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Artinya, Dia lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita daripada kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebab itu, kita kuat bukan karena kondisi kita, tapi kita kuat oleh karena Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka dari itu, saat kita mengalami kelemahan, saat kita mengalami sakit penyakit, saat kita mengalami kesepian, kesedihan, saat kita mengalami tekanan apapun, kita harus ingat bagian firman Tuhan ini. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Artinya bahwa ketika ungkapan ini kita lakukan, maka kita menyadari bahwa Tuhan, saya butuh Engkau, saya perlu Engkau, saya tidak bisa melewati banyak hal dengan kekuatanku. Saat kita mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku, kita menyadari bahwa kita banyak keterbatasan dalam segala perkara. Kita tidak mampu membuat yang terbaik dalam diri kita karena kita terbatas dalam banyak hal. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepadanya, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Sebab itu, apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi ini? Pertama, kita mulailah hidup kita hari ini dengan doa. Minta kekuatan daripada Tuhan, dan bukan hanya semangat hidup saja, tetapi kita perlu berdoa dan mohon kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua, bahwa ketika kita lelah, ketika kita kecewa, ucapkanlah kalimat yang sangat penting, aku sanggup karena Kristus Tuhan bersama-sama dengan aku. Sebab itu tetaplah bersyukur dalam segala hal, kekuatan Tuhan yang memberikan kepada kita dalam kelemahan kita, supaya kita terus mengalami kasih setia Tuhan dalam segala perkara. Dan jangan pernah kita tidak setia, tapi kita semakin tekun, semakin intim, semakin percaya kepadanya, dan rasakan hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, kita percaya bahwa Tuhan yang selalu akan menyertai dan menolong kita semua. Di tengah kondisi yang berat, di tengah tekanan apapun, percayalah bahwa kuasanya hadir dan beri kepada kita kekuatan. Itu yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus, dia bisa mengalami hal yang memberinya kekuatan sekalipun dia dalam penjara. Kita juga bisa mengalami hal itu. Mengapa? Oleh karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, sama dengan Allah yang disembah oleh Rasul Paulus. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan sejati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, untuk firman Tuhan malam hari ini yang meneguhkan hati kami, sehingga kami bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari ketidakmampuan kami. Ada banyak hal yang membuat kami gampang kecewa, gampang putus asa, gampang takut, gampang cemas. Oleh karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, malam ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Dan akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada kemenangan bagi kami semua. Sebab itu, berkati pendengar, berkati pemirsa setia di berbagai tempat, supaya mereka meyakini betul bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup mereka akan memberikan kekuatan khusus untuk bisa menang atas segala perkara apapun. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, sempurnakan firman ini bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin.
2: Semoga Kau sahabat terbaik bagi kami, Bapa. Tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 92,5 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Kotak Selamat Malam Dunia. Ini membuka kebersamaan kita di malam minggu ini. Saya Arya Dika yang menemani ruang dengar Anda di Bengkul malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, kita beralih ke single berikutnya. Pendengar, yang satu ada DCMD featuring Dian, ada Rahman, ada OT juga. Tetap di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap patriotisme untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama saat masa politik tahun 2024 yang akan datang menjelang pilpres dan pemilihan kepala daerah. Walaupun memiliki latar belakang dan pilihan yang berbeda, kita harus bersikap bijak dan tidak saling menghujat yang akan merugikan orang lain dan merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Menghormati bendera negara dan simbol-simbol negara lainnya. Menghormati pahlawan dan pencetus ide-ide nasionalisme. Mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan dan hari-hari penting negara lainnya. Menjaga lingkungan sekitar dan memelihara kebudayaan negara. Melaporkan tindak kejahatan yang merugikan negara. Menolong sesama warga negara dalam keadaan darurat. Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya

0: Ayu, hari ini saya lembur sampai malam. Jadi, kamu gak usah nunggu saya pulang ya.
1: Tapi mas, kamu mau makan siang di mana?
0: Aku makan siangnya bareng teman-teman dong di kantor. Karena banyak proyek nih yang harus aku tangani.
1: Ya udah kalau gitu mas.
2: Jadi papa gak pulang cepat dah. Gak bisa main sama Mentari.
0: Mentari sayang, papa janji ya. Hari Minggu ini kita main ke pantai ya nak ya.
2: Beneran pak. Ye asik bisa main ke pantai.
0: Ya udah, papa pamit kerja dulu ya. Mentari di rumah sama mama. Sana Gi.
2: Hati-hati ya, Pa. Dadah.

0: Perkenalkan semuanya, ini Cantika. Dia karyawan baru di bagian marketing. Jadi mulai sekarang, proyek baru kita ini akan dihandle oleh Cantika dan Bram, CFO di perusahaan ini.
1: Terima kasih Pak Anwar sudah menerima saya di perusahaan ini. Wah, ternyata Mas Bram ini seorang CFO.
2: Terima kasih juga Pak Anwar sudah mempercayai saya untuk menangani proyek ini ya.
0: Baik semuanya, saya harap kalian bisa bekerja sama dan menangani proyek baru ini. Selamat bekerja.
3: Duh, ini mobil pakai mogok lagi. Mana udah jam 10 malam? Siapa yang mau bantuin ini?
2: Cantika, mobil kamu kenapa?
3: Mogok ini Pak Bram.
2: Kalau di kantor, kamu boleh panggil saya Bapak. Ini kan udah di luar kantor. Panggil aja saya Mas Bram, ya. Biar lebih deket. Emangnya kamu pulang kemana?
3: Rumah saya di Jalan Merpati, Pak. Mas Bram.
2: Wah, kebetulan dong. Saya juga mau pulang ke arah sana. Ya sudah, kamu saya anterin aja ya. Udah malam. Gak baik perempuan pulang jam segini, apalagi sendiri.
3: Baiklah kalau begitu, Mas. Maaf ya Mas, udah merepotkan. Nah, itu tuh Mas, rumah aku. Makasih ya Mas Bram, sudah anterin saya.
2: Sama-sama Cantika. Ya sudah, saya balik dulu ya.
3: Hati-hati Mas. Sepertinya Mas Bram gampang juga ya untuk dideketin.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mas, katanya pulang jam 10. Ini udah mau jam 12 loh.
2: Tadi Mas sekalian anterin temen kantor yuk. Kasihan mobilnya tiba-tiba mogok loh. Kamu kok belum tidur? Mentari mana?
4: Ya, aku tungguin kamu lah Mas. Mentari udah tidur dari tadi.
2: Ya sudah, Mas mau beres-beres dulu ya. Terus langsung tidur. Udah malam. Besok pagi-pagi Mas harus cepat sampai ke kantor.

0: Pagi Mas Bram. Oh ya Mas, karena mobilku masih di kantor, bisa nggak Mas jemput aku? Apalagi kita searah Mas, aku takut telat.
1: Ayo, Mas nggak sempat sarapan nih, karena harus kejar meeting proyek, biar cepat selesai. Jadi, kamu bekalin aja ya untuk Mas, ntar Mas sarapan di kantor.
2: Jadi, Papa nggak bisa antarin Mentari ke sekolah deh.
1: Mentari sayang, pagi ini kamu ke sekolahnya bareng mama aja ya nak. Papa buru-buru sayang. Papa janji, besok papa anterin Mentari ke sekolah ya nak ya. Ya udah, papa pergi dulu ya.
0: Mentari, kalau udah selesai sarapan, kamu siap-siap ya, biar mama anterin kamu ke sekolah.
2: Ma, itu kan papa. Kok sama ibu-ibu, ma?
0: Aku gak nyangka, Mas. Kamu bilang buru-buru ke kantor, rupanya kamu buru-buru ingin bertemu dengan perempuan itu.
2: Mama kenapa nangis? Mama!
0: Enggak, sayang. Mama gak nangis. Mata mama masuk debu.
2: Ma, tadi itu beneran papa kan, ma?
0: Enggak sayang, kamu salah lihat. Papa kan pagi-pagi sekali udah ke kantor.
3: Mas Bram, kebetulan sore ini kerjaan kita cepat selesai ya. Aku boleh minta tolong enggak mas? Anterin aku ke bengkel di Jalan Mawar. Soalnya mobil aku tuh udah siap diperbaiki.
1: Aduh, gimana ya? Saya harus pulang cepat hari ini. Mentari anak saya nunggu saya di rumah. Gimana ya?
3: Please mas, enggak lama kok mas. Boleh ya mas ya? Please.
1: Ya sudah kalau gitu. Ayo, aku anterin.
3: Oke deh, Mas Bram. Mas Bram memang the best.

0: Assalamualaikum. Ayu, Mentari, Papa pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Papa pulang. Mentari senang deh Papa pulang cepat.
0: Ini Papa ada hadiah untuk kamu, Nak.
1: Wah, ada boneka baru kesukaan Mentari warna pink. Ye, makasih ya, Pa.
0: Sama-sama, sayang. Mama mana, Nak?
1: Pa, Mama di dapur, Pa. Lagi siapin makan malam.
0: Ayu, Ayu sayang, kamu lagi ngapain sih masih di dapur?
2: Mas, aku mau ngomong sama kamu. Kamu harus jawab jujur, Mas. Tadi pagi, aku dan Mentari lihat kamu sama seorang perempuan di mobil. Maksud kamu apa, Mas? Kamu bilang kamu buru-buru ke kantor, ternyata kamu buru-buru mau jumpa perempuan itu.

0: itu aja. Kamu percaya kan sama Mas?
1: Iya Mas, aku percaya kok sama kamu. Aku harap kamu gak pernah mengkhianati aku dan Mentari ya.
0: Iya sayang, Mas janji itu gak akan terjadi lagi ya.
1: Kali ini kepercayaanku sama Mas Bram mulai gak sepenuhnya lagi. Apapun ceritanya, aku harus cari tahu siapa Cantika itu.
2: Cantika, mau kemana? Kamu udah rapi bener. Ini jam istirahat loh.
3: Eh David, ini aku mau makan siang sama Pak Bram.
2: Cantika, aku ingatin ya kamu. Pak Bram itu sudah punya istri dan anak. Kamu ngapain sih selalu caper sama Pak Bram?
3: Duh, apaan sih kamu David? Kamu jangan suka ikut campur urusan orang deh. Suka-suka aku dong.
2: Aku sih cuma ingetin aja. Hati-hati, nanti kamu kena batunya loh.
3: Ih, bilang aja kamu jealous ya sama aku dan Mas Bram. Ayo, aku kamu. Eh, itu Mas Bram. Mas Bram, Mas Bram, yuk kita makan siang di luar.
0: Kenapa semakin hari aku semakin nyaman ya dekat-dekat sama Cantika? Duh.
3: Mas, Mas Bram, kok bungong sih Mas? Halo Mas.
0: Enggak Cantika. Yuk kita makan siang. Makan siang di mana?
3: Gimana kalau kita ke restoran favorit aku yang dekat-dekat sini juga loh Mas.
0: Ya udah kalau gitu, ayo kita berangkat. Mas juga udah lapar nih.
1: Eh, itu kan Bram suaminya Ayu. Tapi sama siapa ya? Kayaknya wanita itu bukan Ayu deh.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Oh,

92.5 FM Pro 1 Kanan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar masih mendengar kami di 92.5 FM, satu informasi untuk Anda mengenai kisah kastil yang namanya Kastil Behar. Ya pendengar, ini kebanggaan dongeng terbesar di Belanda. Kastil Behar ini berdiri megah di pinggiran kota Utrecht. Saat ini dikenal sebagai kastil terbesar sekaligus paling mewah di Belanda. Di balik menara gotik dan paritnya yang jernih, tersimpan kisah dramatis tentang kehancuran total selama berabad-abad sebelum akhirnya berhasil bangkit kembali. Ya. Catatan sejarah mencatat bahwa kepemilikan kastil ini berpindah tangan, pendengar. Berpindah tangan keluarga Van Zuylen Van Nijeveld pada abad ke-15 melalui jalur pernikahan. Sayangnya takdir tidak selalu berpihak karena bangunan ini berulang kali dilanda bencana, mulai dari kehancuran akibat perang saudara hingga amukan badai besar. Selama hampir dua abad berikutnya, kastil ini ditinggalkan sepenuhnya hingga terlantar menjadi reruntuhan batu bata yang sunyi dan ditumbuhi semak belukar. Perubahan radikal baru terjadi pada akhir abad ke-19 ketika Baron Etienne van Zuylen van Nijeveld mewarisi puing-puing bangunan tersebut, pendengar. Dan pada tahun 1887, sang baron menikah dengan Helen de Rothschild yang merupakan seorang pewaris kaya raya dari keluarga perbankan legendaris Perancis. Nah, pernikahan inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi proyek rekonstruksi karena didukung oleh kekuatan finansial yang luar biasa. Baron Etienne kemudian menyewa Pierre Cuypers, arsitek paling terkemuka di Belanda yang juga merancang Rijks Museum untuk membangun kembali kastil leluhurnya. Proses pembukaan masif yang berjalan selama 20 tahun ini berhasil merancang ulang bangunan dengan gaya neo-gotik yang sangat megah, pendengar. Setiap bulan September, kastil ini jadi tempat berkumpulnya kaum elit dunia termasuk selebriti Hollywood seperti Coco Chanel dan Roger Moore. Kini pengelolaan bangunan telah diserahkan kepada yayasan khusus dan dibuka untuk umum agar dunia bisa menyaksikan mahakarya abadi ini, pendengar.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Drama Radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online, dengan para pemain Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak tropek sendiri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ayah bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
0: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
5: Jadi ini harus lekas kita obati.
6: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
6: Ya, ayah, ayo dong main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
6: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya, ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
5: Ami, kenapa sayang?
6: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
5: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
6: Serius bunda? Mau.
5: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya. Bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
6: Oke bunda.
5: Mas.
1: Iya.
5: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi, aku perlu nih ngegame.
5: Tapi kan ada juga waktu buat anak, Mas. Buat aku juga.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres. Makin stres. Aku perlu waktu untuk main game. Untuk hiburan. Udah, sana.
6: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
5: Main gamenya udah dulu dong, Mas. Masa gak malu nih diprotes sama anaknya? Lagian ya kalau di rumah kamu gak pernah lepas dari game loh Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Ah, gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
6: Bunda, ayah gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya bunda.
5: Enggak sayang, ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas. Kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh, telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
5: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
7: Edo.
1: Iya bentar.
7: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
7: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi menang nih.
7: Eduardo Putra, ikut ke ruangan saya sekarang.
1: Bapak. Aduh, maaf pak.
7: Saya nggak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik pak, baik. Siap pak, siap.
7: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Pak. Sedang saya revisi, Pak. Nanti sore selesai.
7: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya. Maaf, Pak Kevin.
7: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf, Pak.
7: Sudahlah. Ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi, Pak.
7: Maaf, Edo. Batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf, Pak. Saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
7: Keluar.
1: Pak.
7: Keluar. Atau saya panggilkan satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon, Pak. Beri saya kesempatan sekali lagi.
7: Satpam!
5: Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
5: Loh, kenapa, Mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang? Bisa dipecat? Cuma gara-gara telat ngumpul laporan?
5: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online, tapi kamu gak kapok juga. Masih juga main game, malah nyalain bos kamu. Gak introspeksi diri kamu, Mas.
1: Sarah, kamu bisa gak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
5: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu gak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku gak ngerti sama kamu.
5: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, dengar aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh.
5: Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu kenapa, Mas?
1: Ibu jari dan pergelangan tangan aku sakit sekali, Sarah. Aduh, tolong mas. Aku, Sarah.

0: Dok, jadi masalahnya apa, Dok?
1: Begini ya, Bu. Suami ibu ini terkena sindrom Quervain.
0: Quervain? Apa itu, Dok?
1: Sindrom yang disebabkan peradangan tendon. Dan kelainan ini, Bu, disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan secara berulang-ulang, Bu.
0: Pasti gara-gara kebanyakan main game online ini.
1: Apa ya, Bu?
0: Gak apa-apa, Dok. Silahkan lanjutkan, Dok.
1: Iya, jadi ini harus lekas kita obati. Kalau tidak, rasa sakit yang dirasakan oleh suami ibu bisa menjalar ke sekujur lengan.
2: Sarah, maafkan aku ya. Aku udah banyak repotin kamu.
3: Gak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku menjaga kamu, apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
2: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
3: Belum telat, Mas. Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
2: Tapi, apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main. Sibuk sendiri sama dunia aku.
3: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
4: Ami maafin kok, Bunda. Ami kan sayang Ayah, tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, Ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian Ayah sama game online lagi.
2: Iya sayang, Ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu Ayah untuk Ami.
4: Janji?
2: Janji sayang.
4: Oke deh, Bunda-bunda, sini-sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama Ayah. Berpelukan.
5: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis.

krisis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 08117307079. Mobile application RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum itu, kami mau persatu karena ini berpas jenis inspirasi. Pendengar, kebiasaan makan tengah malam masih sering dilakukan banyak orang. Baik karena tuntutan pekerjaan, kebiasaan begadang, maupun sekedar ingin menikmati cemilan sebelum tidur. Ya. Bagi saya sekali, makan di malam hari belum tentu berdampak buruk pada ahli mengingatkan, pendengar, bahwa kebiasaan ini dilakukan secara rutin, terutama dengan porsi besar atau makanan tinggi kalori, risiko gangguan kesehatan itu bisa meningkat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tubuh memiliki ritme sirkadian atau jam biologis yang mengatur metabolisme. Nah, pada malam hari, pendengar, kemampuan tubuh dalam mengolah gula dan lemak itu cenderung menurun dibandingkan siang hari. Akibatnya, makanan yang dikonsumsi larut malam lebih berpotensi disimpan sebagai cadangan lemak dan memicu gangguan metabolisme. Ada beberapa dampak buruk untuk tubuh karena kebiasaan makan tengah malam seperti mengganggu metabolisme tubuh. Pada malam hari, kemampuan tubuh memproses glukosa itu menurun, pendengar ya, sehingga makanan lebih mudah disimpan sebagai lemak. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa meningkatkan risiko obesitas dan gangguan metabolik. Terus juga menurunkan kualitas tidur. Nah, makan sebelum tidur membuat sistem pencernaan itu tetap aktif sehingga dapat menyebabkan rasa seperti begah, sulit tidur, hingga refleks asam lambung yang mengganggu istirahat. Kebiasaan makan larut malam, terutama makanan tinggi kalori, dikaitkan dengan peningkatan kadar gula darah, trigliserida, serta risiko penyakit kardiometabolik dalam jangka panjang. Cemilan tengah malam umumnya berupa makanan tinggi gula, ya, tinggi gula, garam, dan lemak. Kebiasaan ini membuat asupan kalori harian menjadi berlebihan tanpa disadari, meningkatkan risiko makan yang berlebihan. Terus juga lebih baik memberi jeda sebelum tidur, pendengar. Ini ahli, saran para ahli maksudnya. Mengakhiri makan sekitar 2-3 jam sebelum tidur. Bila benar-benar lapar, Anda bisa memilih cemilan sehat seperti yogurt tanpa gula, ya, buah atau kacang-kacangan dalam porsi kecil agar tidak membebani sistem pencernaan. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa waktu makan bukanlah satu-satunya faktor penentu kesehatan. Jenis makanan, jumlah kalori, aktivitas fisik, dan pola hidup secara keseluruhan itu tetap memiliki peran penting, ya. Jika terpaksa makan pada malam hari, pendengar, disarankan memberi makanan ringan yang kaya protein atau serat, menghindari makanan tinggi gula dan lemak, serta memberi jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur supaya sistem pencernaan juga punya waktu untuk bekerja dengan optimal, ya. Tadi Avril Lavigne Manager Gone udah Anda dengarkan. Kita beralih ke single yang berikut ini. Ini lagu yang pernah dibawakan oleh Keane, ya, pendengar. Ini versi Lily Allen, Somewhere Only We Know.

0: dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya Simpang Usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta pun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Makan wah.
1: Makan kau lah, makasih.
4: Jauh boleh, gua padirin jangan. Biar berakku.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus lada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Jazz Music Pro 1 RRI Bengkulu.

Saudaraku, sebelum kita beristirahat, bersyukurlah di setiap keadaan. Sahabat, rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat kita yang sedikit rasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah apa yang kita miliki saat ini menjadi lebih berharga. Rasa syukur mengubah masalah yang kita miliki menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah hidangan sederhana terasa menjadi istimewa. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur menjadikan masa lalu sebagai kenangan manis. Rasa syukur juga menjadikan masa sekarang indah dan kesenangan. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bila hati selalu dipenuhi rasa syukur,

bersiaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Kita ketemu lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru Nabi Tegas Adeku mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan pendengar. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bungkulu, Program 1.

Selamat berikan di beberapa daerah berada bagi dimana saja saran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bung 20.1 di daerah FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami. Berkait informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Sepanduan 31 Bungkulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 101 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1
2: 92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda mendengarkan kami, baik itu di FM 92,5 MHz atau RRI Digital. Pukul pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Hari Andika yang menemani ruang Anda, dan telah kami siapkan pastinya berbagai macam program acara yang menarik untuk Anda simak sampai nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang Anda, Religi Pagi bersama Ustadz Arpan Rahman, dilanjutkan lagu-lagu Islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang bergabung, yang sudah bergabung di 92,5 FM ataupun RRI Digital, jadi mana-mana tetap di 92,5 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang insyaallah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pagi ini kita termasuk hamba-hamba Allah pilihan yang sudah bangun, yang sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh, atau yang belum segera tunaikan. Bagi kepala keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu yang telah terbangun, bangunkan anak-anak kita, ajak salat subuh, sujud kepada Allah, bermohon kepada Allah agar semakin bertambah umur kita, semakin berkah pula. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Insyaallah dengan bersyukur itu, maka kenikmatan lama bertahan diberikan Allah kepada kita, bahkan sampai kepada puncak nikmat itu ditambah oleh Allah. Salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan terus kita menghiasi letikan lidah kita, membasahi bibir kita dengan kalimat-kalimat salawat dan kalimat-kalimat zikir, insyaallah kita semua termasuk orang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar religi pagi yang insya Allah berbahagia. Tema kita pagi ini tentunya mewaspadai virus takabur. Di antara penyakit hati yang dilarang dalam ayat-ayat yang sering kita dengarkan adalah bersikap takabur terhadap para hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan penuh dengan kesombongan. Karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita, dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, takabur adalah seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis pendek ini tadi, orang yang takabur ada dua macam. Pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahwa kebenaran adalah pada orang tersebut. Ia menolak karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih muda darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal, pendengar hadirin sekalian, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa. Bahkan Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka.
Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyap kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan juga prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka, membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Ini yang pertama. Sedangkan pendengar, jenis kedua dari orang takabur adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba, merendahkan mereka karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya, atau lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya daripada orang lain. Nah, para pendengar religi pagi yang insya Allah dimuliakan Allah, merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya, bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan, sehingga dia merendahkan istrinya dalam hatinya dan juga berperilaku sombong kepadanya tanpa ia sadari. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan juga pengalaman, sehingga merendahkan anaknya dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang guru bisa saja menganggap murid-muridnya berada di bawahnya dalam hal-hal ilmu pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang atasan merendahkan bawahannya, begitu pun seterusnya. Nah, Allah telah melarang sifat takabur terhadap sesama hamba. Saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anak-anaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ard marahan innallaha la yuhibbul kullu mukhtal fahwir." Makna ayat itu, janganlah engkau berpaling dari mereka dengan bersikap sombong, menghadaplah kepada mereka dengan mukamu, jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu seperti yang dilakukan oleh orang-orang bersikap congkak dan sombong. Jangan engkau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan, dan rasa bangga diri. Pendengar, para pecinta religi pagi yang insya Allah dimuliakan Allah, virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita introspeksi kita. Kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta pada hati kita, hendaklah kita mengingat Qarun. Qarun yang kunci gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Bukankah ia dan seluruh hartanya dibendamkan ke dalam bumi? Kesombongan tidak dapat menyelamatkannya. Jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun. Fir'aun pada akhirnya hajatnya tenggelam, binasa di dalam air dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan juga pasukan-pasukannya. Apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tidak. Karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas kita membanggakan ilmu yang kita kuasai? Tidak. Sungguh ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari diri kita pribadi, melainkan hasil jerih payah para ulama sebelum kita. Nah, jamaah, para pendengar semuanya, kita sama sekali tidak pantas menyombongkan dan membanggakan diri kita. Karena pada hakikatnya permulaan diri kita adalah air mani yang menjijikkan, dan akhir diri kita adalah seonggok bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, suatu saat nanti
pasti ia akan dikalahkan oleh kematian. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Religi Pagi yang dimuliakan Allah, seseorang yang selalu memantau dan juga mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha menghindarkan dari virus takabur, maka ia akan meyakini bahwa kecerdasan ilmu, harta, dan jabatannya sejatinya bukanlah berasal dari dirinya. Tapi semua itu adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karenanya, hendaklah kita bersyukur kepada Allah, mengasihi orang-orang yang di bawahnya, dan hendaknya bersikap tawadu ataupun rendah hati. Karena tawadu termasuk di antara jenis ibadah yang paling utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum latakhfuluna an afdhalil ibadah at-tawadu al-hafazu ibni. Maknanya sesungguhnya kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadu, bersikap rendah hati. Nabi mengatakan demikian tidak lain karena hanyalah orang-orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang bersikap rendah hati, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka kesekian banyak kebencian dan juga permusuhan. Akan hilang rasa iri dan juga dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megah dan saling membanggakan diri. Dan mereka akan menikmati apa yang telah Allah karuniakan untuk mereka. Mudah-mudahan tentunya apa yang telah kami sampaikan ini membuat kita tergugah hati ini, membuat kita lebih sadar ternyata kita melakukan kesombongan-kesombongan yang pernah kita lakukan, itulah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong bukan merupakan pakaian Allah. Hamba Allah, manusia biasa seperti kita, tak layak menyandang sombong itu. Karena pakaian sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya apa-apa. Kita berilmu, orang pintar, ilmu hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya raya itu Allah titipkan hartanya buat kita. Orang punya kekuasaan jabatan yang tinggi jadi orang terkenal, Allah titipkan kekuasaan itu. Mana ada orang pejabat seumur hidup? Mana ada orang kaya mati bawa harta bendanya? Mana ada orang yang sudah meninggal dunia ilmunya masih bisa, tapi orang mati habis ilmunya? Melainkan kita berikan kepada orang lain agar ilmu yang bermanfaat bisa mengalir buat kita walaupun kita sudah tiada. Begitupun semuanya, apapun yang Allah titipkan kelebihan kepada kita, syukuri saja. Berterima kasih kepada Allah. Kalau kita orang pintar, buatlah orang yang tak tahu menjadi tahu. Kalau kita Allah titipkan harta benda buat kita, buatlah orang yang membutuhkan harta benda, orang yang miskin, orang tak mampu menjadi tersenyum dengan sedekah kita. Kita punya kekuasaan, maka beri kesempatan buat kita beramal dengan kekuasaan kita. Bukan menyombongkan diri. Lakukan sesuatu dengan kekuasaan kita yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Inilah ceramah singkat dalam Religi Pagi bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya virus takabur ini, agar kita selamat dunia wal akhirah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Jalur penghubung Kabupaten Kemahyang menuju Kabupaten Rejang Lebong melalui kawasan Kebun Teh Kabawetan, Kecamatan Cindang Daratan hingga Kecamatan Binduriang kini menjadi alternatif bagi masyarakat. Sesuai dengan regulasi terbaru, perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades harus mengundurkan diri dari jabatannya jika telah resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa. Bersama saya Haryandi Kabringar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Minggu 2 Agustus 2026. Informasi yang pertama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mencatat kasus kecelakaan kerja serta pelanggaran hak pekerja masih mendominasi aduan ketenagakerjaan yang diterima sepanjang semester pertama 2026. Berikut laporan Puspa Sekararu.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu menerima sejumlah laporan dari pekerja di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Laporan ini berkaitan dengan berbagai persoalan hubungan industrial yang terjadi di lingkungan kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarifuddin mengatakan hingga semester pertama tahun 2026, aduan yang paling banyak diterima meliputi kasus kecelakaan kerja serta permasalahan pembayaran gaji dan hak-hak pekerja. Menurutnya, kedua persoalan ini masih menjadi perhatian utama dalam penanganan pengaduan ketenagakerjaan. Dari seluruh laporan yang diterima, sebagian telah berhasil diselesaikan melalui proses mediasi antara pekerja dan perusahaan. Sementara itu, sebagian laporan lainnya masih berada dalam tahapan penanganan dan penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku. Syarifuddin menjelaskan bahwa permasalahan hubungan industrial ini merupakan hal yang bersifat dinamis dan dapat terjadi di berbagai perusahaan. Meski demikian, pihaknya berharap seluruh pemberi kerja tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan agar setiap perusahaan memberikan perlindungan kerja yang layak kepada para pekerja. Selain itu, perusahaan diminta membayarkan gaji dengan hak-hak pekerja secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, maka permasalahan ini dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
2: Hubungan industrial misalnya antara pekerja dengan pemberi kerja itu selalu ada berjalan setiap event lah, setiap saat. Dan hari ini kami di awal semester 1 ini kita sudah banyak menerima laporan dan banyak juga yang sudah kita selesaikan. Dari mulai ada mungkin kecelakaan kerja, dari mulai ada dis pembayaran gaji, pembayaran tunjangan dan sebagainya, itu semua secara bertahap kita fasilitasi. Dan memang ritme hubungan industrial ini fluktuatif. Jadi kita hanya berharap kepada para pemberi kerja untuk tetap konsen lah.
1: Disnakertras Provinsi Bengkulu juga mengimbau setiap pekerja yang merasa haknya dilanggar atau mengalami kondisi kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan agar segera menyampaikan pengaduan mereka kepada dinas terkait. Setiap laporan yang diterima akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar berita, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino. Berdasarkan perkiraan BMKG, puncak El Nino diperkirakan terjadi pada akhir Juli hingga Agustus 2026 yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan curah hujan di bawah normal. PLT Bupati Rejang Lebong, Hendra Praja menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu melalui sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi terkait. Kesiapan dilakukan dengan mengerahkan personil, tim tanggap bencana, sarana dan prasarana pendukung, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan cepat, terkoordinasi, dan efektif. Sementara itu, BPBD Rejang Lebong telah menyiagakan tim reaksi cepat TRC, mobil tangki, selang dan peralatan pemadam lainnya. Wilayah yang menjadi fokus pengawasan meliputi Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kota Padang, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, serta kawasan sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat. Dampak kemarau, Polres Kaur salurkan bantuan air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Tendi.
3: Kepolisian Resort Kaur melalui jajaran Polsek Kaur Tengah bergerak cepat membantu warga yang mengalami krisis air bersih akibat dampak musim kemarau panjang. Penyaluran bantuan kemanusiaan ini difokuskan pada pemukiman warga yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air dengan mendistribusikan sebanyak 2.500 liter air bersih menggunakan armada operasional. Langkah responsif ini merupakan wujud nyata kepedulian jajaran kepolisian guna meredam beban masyarakat dalam mendapatkan akses air layak konsumsi di tengah cuaca ekstrim. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan bahwa Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan bantuan kemanusiaan demi meringankan beban warga. Pihaknya siap memantau perkembangan situasi kekeringan serta menginstruksikan kepada seluruh polsek jajaran untuk menginventarisasi daerah rawan agar penanganan bantuan air disalurkan secara merata. Selain menyerahkan bantuan air, Kapolres juga mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
4: Polres Kaur melalui Polsek Kaur Tengah membagikan air bersih sebanyak kurang lebih 2.500 liter. Distribusikan kepada sejumlah warga yang membutuhkan akibat kekurangan air dampak kemarau panjang ini. Kapolres Kaur, AKBP Alam Bawono SKM TR Opsra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu warga yang sedang menghadapi kesulitan akibat kondisi cuaca ekstrim.
3: Lebih lanjut, warga Kabupaten Kaur diimbau keras untuk tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar selama musim kemarau ini, serta diminta segera melapor ke layanan polisi 110 jika menemukan titik api. Sementara itu, masyarakat penerima manfaat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian yang ditujukan oleh jajaran personil kepolisian di lapangan. Melalui aksi sosial yang humanis ini, hubungan kemitraan dan sinergi antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Kaur diharapkan semakin erat. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api menuju Pelabuhan Pulau Bai guna mendukung efisiensi distribusi batubara dan pengembangan kawasan industri. Puspa Sergarum menyampaikan laporannya untuk Anda.
1: PT Bukit Asam atau PTBA yang berpusat di Tanjung Edem, Sumatera Selatan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu bahwa pembangunan jalur rel kereta api Bengkulu menuju Pelabuhan Pulau Bai menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini karena Bengkulu dinilai memiliki potensi besar menjadi jalur logistik dan distribusi ekspor batubara yang lebih efisien. Selama ini distribusi batubara dari kawasan tambang di Sumatera Selatan lebih banyak mengarah ke Lampung dengan jarak sekitar 460 km. Sedangkan jika dialihkan melalui Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu, jarak tempuhnya hanya sekitar 200 km. Perbedaan jarak ini dinilai akan menekan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi distribusi hasil tambang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hanya mengusulkan pembangunan rel kereta api kepada Kementerian Perhubungan, namun juga menyampaikan usulan kepada staf Kementerian Sekretariat Negara agar diterbitkan arahan presiden atau semacam impres untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Pelabuhan Pulau Bai, termasuk pembangunan jalur rel kereta api yang akan menunjang pengembangan kawasan industri. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu Radini mengatakan berdasarkan hasil perhitungan panjang jalur rel kereta api yang diperlukan dibangun untuk menghubungkan Lubuk Linggau dengan Kota Bengkulu hanya sekitar 98 km. Panjang ini dinilai lebih memungkinkan untuk dilokasikan dibandingkan pembangunan jalur baru dengan lintasan yang lebih panjang. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari pemerintah pusat atas pengusulan pembangunan rel kereta api tersebut. Pemprov berharap pemerintah pusat dapat menyetujui sekaligus mengambil alih pembiayaan dan melaksanakan pembangunan. Namun apabila belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemprov mengungkapkan telah menjalin koordinasi dengan pihak swasta yang menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam pembangunan jalur kereta api.
5: Sudah ada pihak swasta yang menyatakan siap kalau mereka diberi kesempatan untuk melakukan pembangunan itu. Kan itu. Nah, tapi kita kan tidak bisa serta-merta. Apalagi dari segi kewenangan, kita pemerintah Provinsi Bengkulu tidak kewenangan di situ. Oleh sebab itu kita tetap hanya meminta kepada kementerian untuk difasilitasi. Nah, tinggal pihak kementerian apakah mau dilakukan sendiri, dikerjakan sendiri, atau kita melibatkan pihak swasta lainnya.
6: Ini kementerian mana nih Pak?
5: Perhubungan. Ya, karena ini kan tetap perhubungan yang menjadi di sektor perhubungan. Nanti di dalamnya Pak Pernas bisa dan antara juga bisa masuk ke sebagainya seperti itu.
1: Meski demikian, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat, mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan. Infrastruktur pendukung di kawasan Pulau Bai. termasuk pembangunan jalur rel kereta api yang akan menunjang pengembangan kawasan industri. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu RADD mengatakan berdasarkan hasil perhitungan panjang jalur rel kereta api yang diperlukan dibangun untuk menghubungkan Lubuk Linggau dengan Kota Bengkulu hanya sekitar 98 km. Panjang ini dinilai lebih memungkinkan untuk direalisasikan dibandingkan pembangunan jalur baru dengan lintasan yang lebih panjang. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari pemerintah pusat atas pengusulan pembangunan rel kereta api tersebut. Pemprov berharap pemerintah pusat dapat menyetujui sekaligus mengambil alih pembiayaan dan melaksanakan pembangunan. Namun apabila belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemprov mengungkapkan telah menjalin koordinasi dengan pihak swasta yang menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam pembangunan jalur rel kereta api. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat, mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat, mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sesuai dengan regulasi terbaru, perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pilkades harus mengundurkan diri dari jabatannya jika telah resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa. Informasi selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai menyiapkan regulasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Sesuai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, terdapat beberapa perubahan. Salah satu perubahan yang paling penting terdapat pada ketentuan bagi perangkat desa yang akan maju dalam pemilihan kepala desa. Jika pada pemilihan kepala desa sebelumnya perangkat desa cukup mengambil cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa, kini mereka wajib mengambil cuti saat proses pencalonan. Namun perangkat desa harus mengundurkan diri dari jabatannya jika telah resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa. Peraturan baru tersebut juga mengatur mekanisme apabila hanya terdapat satu bakal calon kepala desa, panitia wajib memperpanjang masa pendaftaran selama 15 hari. Dan jika masih terdapat satu pendaftar, pendaftaran kembali diperpanjang selama 10 hari. Apabila setelah dua kali perpanjangan tetap hanya terdapat satu calon, pemilihan tetap dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal melawan kotak kosong.
7: Jadi untuk perangkat desa sesuai dengan regulasi terbaru PP 16 itu 2026, bagi perangkat desa yang berkenan mencalonkan menjadi kepala desa, mengajukan izin cuti pada kepala desa. Tetapi setelah nanti perangkat desa itu ditetapkan menjadi bakal calon kepala desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sesuai dengan regulasi yang ada.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara saat ini masih menyusun peraturan daerah, peraturan bupati, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pilkades sambil menunggu terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri. Tahapan pemilihan kepala desa diperkirakan dimulai pada bulan Mei hingga bulan Juni 2027 mendatang, dengan target pelantikan kepala desa terpilih pada Desember 2027. Sebanyak 50 desa di Kabupaten Bengkulu Utara akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2027 mendatang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, jalur penghubung Kabupaten Kepahyang menuju Kabupaten Raja Lebong melalui kawasan Kebun Teh Kabawetan, Kecamatan Sindang Dataran, hingga Kecamatan Binduriang kini menjadi alternatif bagi masyarakat yang hendak bepergian antar wilayah. Kehadiran jalur ini memberikan pilihan perjalanan tanpa harus melalui jalur utama Kepahyang Curup, sehingga waktu tempuh dapat dipersingkat hingga sekitar 40 menit. Wansdi, salah seorang supir travel Bengkulu Linggau, mengatakan selain menjadi jalur alternatif, ruas jalan tersebut juga mempermudah mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah Kabawetan, Sindang Dataran, dan Binduriang. Kawasan yang dilintasi didominasi hamparan kebun teh, perkebunan kopi, dan sentra hortikultura, sehingga akses yang lebih singkat dinilai mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata. Masyarakat berharap pemerintah terus meningkatkan kualitas infrastruktur di sepanjang jalur tersebut agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman sepanjang tahun. Dengan kondisi jalan yang semakin baik, jalur Kabawetan, Sindang Dataran, Binduriang diharapkan menjadi salah satu akses strategis yang menghubungkan Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Raja Lebong serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan kedua daerah. Warta berita daerah ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku PMK, peternak dorong vaksinasi dan peningkatan edukasi. Anggrit Nardianto menyampaikan laporannya untuk Anda.
8: Pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak dinilai perlu dilakukan melalui peningkatan pengetahuan peternak serta pelaksanaan vaksinasi secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mengurangi resiko kerugian yang ditimbulkan akibat penyebaran penyakit. Peternak sapi potong di Betungan, Kota Bengkulu, Abdul Join Ginting mengatakan, pemahaman mengenai penanganan dasar dan langkah pencegahan PMK menjadi bekal penting bagi para peternak. Menurutnya, pengetahuan tersebut membuat peternak tidak mudah panik atau cemas ketika menghadapi kasus PMK karena telah mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Ginting mengatakan bahwa bantuan vaksin dari pemerintah masih sangat dinantikan oleh para peternak. Ketersediaan vaksin PMK dinilai dapat memperkuat upaya pencegahan penyakit, terlebih jika diikuti dengan penyediaan vaksin untuk penyakit ternak lainnya, sehingga perlindungan terhadap kesehatan hewan menjadi lebih optimal.
9: Ketika penyakit tersebut kita sudah paham penanganan dasarnya dan kita mengerti seperti apa pencegahannya, kita tidak begitu panik begitulah, kita tidak begitu cemas. Ya kalau vaksin dari pemerintah harapannya sangat ditunggu dan sangat diharapkan kalau vaksin. Jadi ketika sudah ada vaksin PMK ya diiringi lagi dengan vaksin yang lain.
8: Abdul Join Ginting berharap pemerintah terus melanjutkan program vaksinasi dan memperluas jangkauannya kepada para peternak. Dengan dukungan vaksinasi serta meningkatnya kesadaran peternak dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan, penyebaran penyakit mulut dan kuku diharapkan dapat ditekan sehingga produktivitas peternakan tetap terjaga. Anggrek Nardianto melaporkan.

Berikut demikian warta berita Era Pagi untuk edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Saya Hari Andika, redaktur Reja Ariwowo, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, berikut kami sampaikan informasi prakara cuaca untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026 dari BMKG Fatmawati Bungkulu yang akan disampaikan oleh Mas Fajar. Halo Mas Fajar, silakan informasinya untuk pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari umumnya cerah, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Pada malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Seloma, dan Bengkulu Selatan. Dan untuk dini hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Seloma, dan Bengkulu Selatan. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu Utara hingga perairan Bengkulu, dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Roger. Kamu pernah dengar kata Roger? Orang yang berkomunikasi menggunakan radio biasanya menggunakan kata Roger setelah menerima informasi. Tapi sebenarnya, apa sih arti Roger? Pada waktu teknologi penerbangan masih dikembangkan di awal abad ke-19, komunikasi antara pilot dan petugas di darat masih cukup sulit. Padahal, untuk keselamatan penerbangan, komunikasi antara pilot dan petugas di darat harus berjalan lancar. Di waktu pesawat pertama kali berhasil diterbangkan oleh Wright bersaudara, mereka menggunakan tanda visual dari daratan loh. Misalnya menggunakan tongkat berwarna, suar, atau isyarat tangan. Kemudian, radio mulai dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kode Morse. Kode Morse yang sering digunakan adalah huruf R, yang artinya receive atau diterima. Ini artinya pilot menegaskan kalau dia sudah menerima pesan atau instruksi yang diberikan petugas di darat. Penggunaan kata Roger mulai populer di tahun 1943 saat Perang Dunia II dan menjadi istilah penerbangan internasional. Kadang-kadang pihak penerbang menambahkan kata di belakang Roger, yaitu menjadi Roger Wilco, kependekan dari Roger Will Comply, yang berarti pilot akan memenuhi instruksi yang diberikan.
3: Itu dia asal mula penggunaan kata Roger di dunia penerbangan. Roger.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application

0: 92,5 FM, persatukan informasi dan inspirasi. God bless. Maret 89 ini Topeti and Sek Simbri Orchestra, ya, pendengar, untuk versi with Topeti. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, sekarang kita bergabung dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dalam membina umat hingga kerukunan bangsa serta Sarawak.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tampak orang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
3: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
4: Indeks kesalehan umat beragama